Welcome back kita tatu programu TQR Code kita bahas leyo tetua irungai tatu radio bimunu itu ye ku motor ku tu itu orang orang mai anga itu ya imin itu ya keteng tengi ya itu motor ye tatu nah tu tatu pini tatu dira no tu ye pu itu irayo tatu ira tak ira pemain no tatu ka kita nanti dira kita tu itu buka Roma itu penerima ira betang orang maru mita aku ya kita muatu Roma itu penerima Ia betul yang rumah ruh. Di kerangan ini, eti ini, no di tengah tahu kita ira iyo mai ini, di kini tiaw ni, no di kini uki di mati. Iku taya katua iyo uki di tengah tarawat hai eti mati. No di mea, ku arah katua tu. Rumah itu ni lima. Ia betul yang rumah ruh. Eti ini, no di tengah tahu kita ira iyo mai ini, di kini tiaw ni, no di kini uki di mati. Iku taya katua iyo uki di tengah tarawat hai eti mati. No di mea. Kuwa ara kato tua. Tuku tatu iku ni iti tatau anga. Ita karungo ngai di tutu chika na te tua. Hea chika ya ya ke turu mai tu tatu ngā kau tata kitai. Iti aite ngai te oonu anga o tana tu tua. Ka ka ngāru i putu hoko o tatu. Ena tatu ka karungo rungo iti te yau i mini ako o. Iti tamata ora i tatu no te yepu. Me oki mai irira. Yara tu tatu irira ka karungo rungo iti au manako. Nuru tu mai tu tatu irawa. Te akapapa ia no tatu i te yepu. TQR code kita bahas leo tetua. Irungai tata tu ratio pimonu.